0: Hallo Ben.
1: Kala apa kala khaya ten daddy.
0: Kau fela.
1: Hai kala la ta khomo. Dile ade go tsira wa go hoa.
0: Mela me.
1: O tsena wa wa leso.
0: Hantle pa ba ne wa ka.
1: Ya ke ya ya. Ko a re wa ya ga ita ba dire ta ta ba ya go go. Ke nna ke ta tsapa la khatsa ka ka tsena pungyo. A ke
0: Kamu kau ini nggak tega ti?
1: Aku tega deh, harga tambah apa bisa reza reza reza. Lehal, halu mana kita majalah la ati? Aku kamu pasti ala sela. Boleh bodoh, kita kerja di sana sana berdei. Kau cik ini di sana sana kau susu tu.
0: Mhm.
1: Nggak ada yang kerja di bawah kamu. Ke hora mo go wa khala le se le tshwama ntho tsere ba nang ka tsena le ka tsena ke ba rata sela ha re wa ba le ntate a se tsela ka go motho yo ya wa ne ha ka tsama go le re tsena thubane wa tswa go tloa ga bo ma fa ise go fihlela ka 12 o hola re ya ha bo ga mwana ka bo ma tlhabo yo e le ya ka tsama go kena mo Aku awal itu ha, pasal tu ini kita dulu kena, kalau kita harus pergi sendiri, kita dulu kena terus pergi ke awal. Hari aku kan marata, di bawah ko masapa, khusus mana ha, waktu jamu, kita kita terus di bawah ni kita mesti cakap dengan dia. Hajar hajar, kita ni mula fasul lah, orang pergi aisyah aisyah, kita pergi hajar kita fasul sahaja tu. Kita kita terus hajar mana sebenarnya guru. Kita nak bawa siapa nanti? Kita tu hanya nak halam bu.
0: Kami ni mu.
1: Dadi.
0: Kami ni mu.
1: Eh nanti. Kita ni ni kalau ya orang itu ni kalau asal ini kita topo halam bu pernah terasa macam apa sih? Khusus tu yang sana halam bu nu. Kita kalau hal ni halam tu, ini jenis dua ni ni. Nah, buat dia kalau mesti halam siapa kuat. Aje kau cara kau umpama ni jadi, ni nak yang mana yang nak wana, hamil langkah kuriya terima, dia langkah kuriya terima, lai kau kau panama dia, lai kau.

nnete e sa le ge fitlha jalo metsotsing e lesome le metso e metlhano fela ge lebile gore nnyane ya borobedi ga o le tsena ke lokela ke fetela ka mane ka omagaukelong ko pele a o balle palo ya buka ke phakana tshwana o tlo utlwa